Ya, anda mendengarkan Harmon FM waktu sekarang 12.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada semuanya. Sekitar 12.45 minit tengah hari, kita akan bersama mendengarkan Mutiara Hati terbitan Rakan Suka Zura.

Itu tadi kita dengarkan bersama Nicky Ardila dengan lagunya Duri Terlindung, yang bawa kita ke pukul 12.42 menit tengah hari. Sekarang kita dengarkan pula band E-King, Stand By Me.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini membina rutin dalam kehidupan seharian. Firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam melaksanakan rutin harian kehidupan ini, Islam menjadikan keseluruhan urusan hidup ini adalah satu ibadah. Ini bermaksud segala perbuatan seorang Muslim itu dikira sebagai pahala di sisi Allah SWT. Sama ada ibadah khusus seperti solat, puasa dan lain-lainnya, ataupun ibadah umum iaitu segala tingkah laku yang baik dikira ibadah dan mendapat pahala dengan memenuhi dua syarat. Iaitu yang pertama, amalan dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, dan yang kedua adalah ia menepati kehendak syarak. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berlalu Anwar Zain dengan lagunya Ajari Aku membawa kita ke 12.51 minit tengah hari. Satu tengah hari ini kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan supaya MUIM, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Juzwa menyusun sebenar strategi dalam memastikan amanah pengurusan zakat dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan.

0: Ke bawah, Dulia Mahamri mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pengarahan Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UTB. Kebawah Dulia Maha Mulia Paru Kesuri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda Bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei Muim dan Kementerian Hal Ehwal Agama memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada dalam pengurusan hal ehwal zakat. Titah Baginda menekankan supaya Muim, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juzwab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang Baginda peringatkan serta menggunakan jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan.
1: Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Taala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat. Kali ini kita sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Agama Islam Brunei, MUIB, sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juzwab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama dengan harapan Juzwab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus saja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan dan laporan-laporan audit yang beta terima. Selaku ulil amri, beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan bagi pembaikan dan peningkatan pengurusan zakat di negara ini yang wajib dilakukan untuk kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan beta kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan beta ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja Juzwab yang menjurus kepada perbuatan jenayah.

yaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah.

majlis penutup zikir 12 malam berturut-turut, masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Isnin malam Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi, bertempat di Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong, Bandar Seri Begawan. Dengarkan di National FM Pilihan FM dan Nur Islam FM pada pukul 8.30 minit malam, dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.30 minit malam, dan saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, penstriman RTB Go, Go Live serentak pada pukul 8.20 minit malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat. Riwayat At-Tabarani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua dan memberkati segala urusan dan amal kebajikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat menaikkan sembahyang fardu maghrib kepada seluruh muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Ya, sekarang kita akan ikuti bacaan surah Yasin.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala dan rahmat kepada kita semua dan memberkati segala urusan dan amal kebajikan yang kita lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Demi Search dengan Inka Christie dengan lagunya Cinta Kita membawa kita ke pukul 9.15 minit malam waktu Brunei. Dan sekarang tiba masanya untuk kita bawakan kepada pendengar-pendengar dalam pembarigaan ya, ramalan am keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam sehingga awal pagi esok 5 pagi seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Jadi untuk tempoh malam ini hingga awal pagi esok, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 35 darjah Celsius. Dan ramalan am keadaan cuaca, keadaan berawan. Keadaan berawan dan sedikit berjerebu hujan ataupun hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa berasingan kawasan negara pada waktu lewat malam yang berkemungkinan berlanjutan sehingga ke awal pagi ya. Itu ramalan am keadaan cuaca tempoh malam ini hingga awal pagi esok.

Sementara itu, angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam selaju 5 sehingga 15 km/jam dan dari arah barat daya ataupun tenggara pada waktu awal pagi selaju 5 sehingga 10 km/jam. Wallahu'alam bisawab. Itu tadi ramalan am keadaan cuaca untuk malam ini sehingga awal pagi esok ke 5 pagi. Dan kami di Harmoni FM dari masa ke semasa akan terus memberigakan kepada anda ramalan am keadaan cuaca semasa. Dan sebagai alternatifnya, anda sendiri pun boleh mengambil inisiatif sendiri untuk mengetahui lebih lanjut ya. Kalau ada amaran cuaca, nasihat cuaca maupun amaran laut yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, anda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun boleh melayari www.met.gov.bn. Dan kalau anda suka menggunakan media digital ataupun media sosial, anda boleh dapatkan maklumat cuaca dari masa ke semasa menerusi laman rasmi Instagram @brunei.weather dan juga laman rasmi Facebook Brunei Weather. Wallahu'alam bisawab. Mudah-mudahan dapat menjadi panduan kepada anda khususnya yang akan melakukan sesuatu pada malam ini, mungkin memandu untuk balik ke kampung ataupun akan turun bertugas malam ini secara shift yang akan bermula mungkin pukul 10 malam hingga pagi esok. Jadi sentiasa berhati-hati dalam apa juga keadaan cuaca malam ini ya. Jadilah pemandu yang berhemah untuk keselamatan dan juga kesejahteraan anda dan juga pengguna-pengguna yang lain. Dan kami di Harmoni FM sentiasa mendoakan ya, semoga anda semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan kita juga ingin menyampaikan kepada pendengar-pendengar ini mengenai esok. Memandangkan esok merupakan hari kelepasan awam sempena kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di Harmoni FM dan juga rangkaian-rangkaian radio yang lainnya kita akan membawakan kepada pendengar-pendengar ya, kembali lagi menemui biskita kuis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pendengar-pendengar yang menyertai esok, bukan malam ini ya, tapi esok, pemenang-pemenang untuk kuis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpeluang memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei ya, sempena Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita ajukan 5 buah soalan objektif dengan pilihan-pilihan jawapan untuk 5 slot yang berbeza. Untuk slot 6 hingga 9 pagi satu soalan, 9 hingga 12 tengah hari satu soalan, 1 tengah hari hingga 3 petang satu soalan, 3 hingga 6 petang satu soalan, dan insyaAllah 9 hingga 10.30 minit malam satu lagi soalan terakhir ya. Jadi jangan terlepas peluang esok untuk menyertai kami di Harmoni FM khususnya untuk kuis Maulid Nabi SAW. Jadi bis kita berpeluang membawa pulang wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei. Jadi lakukanlah sedikit research malam ini sebagai persiapan sebelum anda menyertai kuis kami esok seawal slot 6 hingga 9 pagi. Tapi bilakah soalannya akan dikeudarakan, ini tertakluklah ya kepada kekosongan slot dan bila mana DJ-DJ kita akan mengajukan soalan. Yang penting anda setia terus bersama kami di Harmoni FM esok sepanjang hari kuis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti pendengar-pendengarnya. Baik, untuk segmen Sehatis Jiwa malam ini kita teruskan lagi hiburan dengan paduan suara yang cukup mantap. Penyanyi-penyanyi yang cukup berkalibar, masih popular hingga sekarang meskipun telah pun meninggalkan kita, arwah JJ dari Dan juga Dayangku Intan dengan lagu mereka, Kita Insan Biasa. Dengarkan bibit-bibit lirik lagu ini.

Terima kasih Cikgu Chot di Baitul Rezeki Kampung Keriam Tutong. Baru saja selesai ya mengendalikan kelas tuition malam ini dan sekejap lagi bertolak untuk mendapatkan makan malam. Katanya keluar untuk membeli makanan bersama dengan anak-anak Adam dan Iskandar dan menguduskan salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Harmoni FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sayang dari Cikgu Chot, Adam dan juga Iskandar ya di Baitul Rezeki Kampung Keriam Tutong. Hati-hati dalam perjalanan Cikgu Chot. Selamat menikmati makan malam bersama mereka ya, dan juga turut menyapa dari Lugu. Kita ada pengiran Old Trafford. Apa khabar? Alhamdulillah saya sihat, mudah-mudahan pengiran sihat juga. Sedang santai-santai mendengarkan Harmoni FM. Cuaca baik di Kampung Lugu. Terima kasih pengiran.

Yeah, Nash dan juga Shanti Rain, Tiada Lagi Kidungmu, lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Left Handed tapi dibawakan dalam bentuk genre sesuai dengan kita berada di dalam segmen Sehati Sejiwa. Ya, dua suara, satu melodi, itulah keistimewaan lagu-lagu duet yang sentiasa dekat di hati pendengar untuk jam yang tersisa ini. Kami di Harmony FM mengidangkan pelbagai lagu pilihan duet, ya, sama ada gabungan mantap dua penyanyi lelaki maupun keserasian penyanyi lelaki dan wanita. Biarkan setiap rangkap lirik dan alunan muzik membawa auda, mengimbau kenangan, mencipta senyuman dan menemani setiap detik sepanjang bersama kami malam ini, ya. Segmen Sehati Sejiwa. Terima kasih rakan pendengar kita. Sipol di serusup ada bersama. Kita alihkan perhatian, dengarkan lagu pop tradisional daripada Liza Abdullah dan juga Ringo, Samarinda.

Ya, berita baik bagi pencinta seni lanskap dan juga bunga-bunga hidup ya. Kembali lagi untuk edisinya tahun ini, pertunjukan seni lanskap dan juga bunga-bunga hidup 2026, anjuran jadi pertunjukan seni lanskap dan bunga-bunga hidup 2026, anjuran Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri dengan sokongan Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Brunei ya, yang akan berlangsung bermula 29 Ogos 2026 hingga 6 September 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 9 malam yang mengambil tempat di Taman Rekreasi Menteri Besar Berakas ya. Jadi pertunjukan seni landscape dan juga bunga-bunga hidup ini membawakan sentuhan kreatif yang lebih meriah ya, serta vendor-vendor yang lebih menarik untuk biskita. Ida-uda boleh ikuti perkembangan terkini di Instagram at justtree.bn dan juga akaun TikTok rasmi at PSLBBH 2026 ya. Jadi ini mengenai pertunjukan seni lanskap dan juga bunga-bunga hidup tahun ini 2026, anjuran Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri dengan sokongan Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Brunei 29 Ogos ini hingga 6 September 2026 ya. Jadi kosongkan kalender AUDA untuk memenuhi dan mendapatkan peluang untuk berada di Taman Rekreasi Menteri Besar ya, 9 pagi hingga 9 malam. Dibukakan lebih kurang seminggu lah ya, sehingga 6 September 2026. Ini pertunjukan seni landscape dan juga bunga-bunga hidup. Kepada yang minat dengan seni-seni kreatif, bunga-bunga hidup ini adalah peluang untuk AUDA ya. Untuk meluangkan masa menceriakan diri AUDA dengan kepelbagaian yang bakal disajikan di pertunjukan tersebut nanti, insyaAllah. Jadi AUDA boleh ikuti ya perkembangan pertunjukan ini, sekali lagi at justtree.bn menerusi Instagram ataupun di TikTok at PSLBBH 2026. Baik, rakan-rakan pendengar, ada menyapa pada malam ini. Apa khabar Tuan Haji Arifin Haji Muhin di Kampung Serasa Muara, baru saja tiba di rumah selepas selesai menghadiri majlis penutup dan menikmati jamuan berdikir Maulidur Rasul di Masjid Setia Ali Pekan Muara, dan esok akan menyertai perarakan Maulidur Rasul ya di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Mungkin saja mewakili Masjid Setia Ali Pekan Muara bersama rakan-rakannya esok. Dan mungkin ada juga dalam kalangan pendengar yang bersama pada ketika ini akan terlibat sama esok. Pastikan dapatkan rehat yang cukup pada malam ini. Jadi AUDA dapat bangun dengan segar esok untuk menyertai ya perkumpulan dan perarakan bagi peringkat negara esok di tempat yang telah pun ditetapkan di keempat-empat daerah ya, di Pekan Bangar, di Pekan Kuala Belait, di Pekan Tutong dan juga di Ibu Negara, khususnya tumpuan utama di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Apapun, terima kasih kepada rakan kita Cikgu Haji Arifin bin Haji Muhin. Mungkin ada juga di antara anak-anak kita yang buat pertama kali akan terlibat dengan perarakan esok, pastinya teruja. Jadi kita sebagai ibu bapa ataupun penjaga, pastikan mereka mendapatkan rehat yang cukup, berbekalkan air esok. Keadaan cuaca mungkin sahaja panas dan tidak dapat kita meramal. Jadinya kita ni ubaya-ubayalah dengan persiapan, apatah lagi ini merupakan kali pertama mereka terlibat dalam acara kenegaraan seperti ini. Apapun, mudah-mudahan kita dapat syafaat ya, menerusi selawat dan juga zikir yang kita lantunkan sepanjang 12 malam berturut-turut sehingga malam penutup malam ini, insyaAllah. Itu harapan kita. Rakan-rakan yang lain juga ada bersama Mami Cikgu Cinderella. Keadaan di kawasan Alai Jami, Kampung Luagan Duduk Tutong berguruh kadang-kadang katanya, dan harapannya besar mudah-mudahan hujan turun kerana kesian katanya melihat pohon bunga berwajah layu oleh kepanasan, apatah lagi cuaca berjerebu kebelakangan ini. Dan Cikgu Mami Sandy juga mengharapkan hujan ya di kawasan kebun di Kampung Melilas Ulu Belait.
Jadi dapat juga menyambut air hujan dan mengisikan tangki ya. Bila beliau kembali semula ke Kampung Menilas Ulu Belait, mungkin saja hujung minggu ini ya. Selamat malam buat semua pendengar Harmoni FM, teman setia Auda. Terhibur dengan lagu-lagu santai malam ini. Terbaik, terima kasih ya. Ini kiriman daripada Mami Cikgu Sandy yang masuk ke ruangan WhatsApp kita pada malam ini. Dan daripada Kampung Luagan Duduk, kita menyubarang pula ke Kampung Kiudang Tutong bersama dengan Hasni. Cuaca baik di sana, sedang santai-santai mendengarkan Harmoni FM sambil menikmati secawan kopi dan menikmati makan malam. Simple saja malam ini. Katanya makan mie segera panas-panas daripada Hasni ya, yang telah pun mengubah namanya kepada Hasni Purple. Mudah-mudahan Hasni sihat ya pada malam ini. Baik, untuk segmen Sehati Sejiwa kita teruskan lagi hiburan, berbaki lebih kurang 14 minit saja lagi untuk kita nikmati lagu-lagu duet malam ini. Apakah anda dengarkan paduan suara dua beradik, Ella dan juga adiknya Corey? Tajuk lagunya Pergilah Sayang, sebuah lagu yang diterbitkan di tahun 1996. Hari ini Isnin, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 24 Ogos 2026 Masihi. Auda sedang mendengarkan kami Harmoni FM dalam ruangan Simfoni Harmoni.

Auda, sebuah kata bermadah dikirimkan malam ini daripada rakan pendengar kita Sukarsih di Tutong. Bunyinya, buatlah persiapan untuk menempuh perjalanan berjelaru kerana masa akan terus berlalu. Pimpinlah diri kita untuk membentuk hidup baharu agar kemenangan akan datang memburu. Tanganilah segala semangat yang sedang berliku kerana itu merupakan kita keliru. Maka kita teruskan berusaha dengan jaya dan maju. Semoga cita-cita tercapai dan kita jangan lupa berdoa dan berikhtiar agar segala terlaksana apa yang kita mahu. Terima kasih rakan-rakan pendengar kita yang datang masuk ke ruangan WhatsApp Harmony FM pada malam ini sekaligus menutup segmen Sehati Sejiwa pada malam ini. Dan pada pukul 10 malam nanti, kita akan serahkan kembali siaran ini ke Studio Jubli 1 untuk kita mengikuti siaran berita 10 malam. Dan insyaAllah, segmen Sehati Sejiwa akan kembali untuk edisi minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama. Adakah DJ yang sama? Kita belum tahu lagi ya. Kita tutup segmen malam ini dengan sebuah lagu paduan suara Francisca Peters dan juga Roy, Siapa Dia Sebelum Daku. Saya Zul kembali selepas siaran berita 10 malam nanti.

0: 48 Hijrah. Dalam titah ke bawah Dulia Maha Mulia mengambil maklum tema sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital, umat Islam kini tidak lepas dari berhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. Maka amat membimbangkan kita kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama, biro teriti.
0: Di antara contoh penyelewengan akidah, titah baginda, ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa udu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
1: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan

0: perkara-perkara yang ditegah atau yang bersanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak pahaman-pahaman yang menyerukan seperti ini, insya Allah akidah kita, aliran ahli sunnah wal jamaah, akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Beta juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam menyusun semula strategi pengurusan zakat dengan mengambil kira perkara-perkara yang Baginda peringatkan. Baginda juga bertitah menggesa semua pihak yang bertanggungjawab menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat.
0: Kali ini beta sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei MUIB sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juswab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan harapan Juswab akan lebih fokus kepada pengendalian dan pengurusan pemohon-pemohon zakat. Namun masih mendukacitakan, beta terus saja menerima aduan berhubung kepincangan pengurusan zakat. Beta sangat mengambil berat isu-isu yang disuarakan dalam surat-surat aduan.

Tuhan dan laporan-laporan audit yang beta terima selaku ulil amri. Beta telah pun berkali-kali menegur, memperingatkan dan menyarankan

kemaslahatan umum pengagihan zakat. Tetapi malangnya, semua nasihat, teguran, peringatan dan saranan better kurang diambil perhatian, umpama mencurah air ke daun keladi. Telah sampai juga ke pengetahuan better, ialah isu urus tadbir kewangan dan pentadbiran zakat yang lemah. Masalah ini sepatutnya sudah lebih awal ditangani oleh MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Apa yang lebih mengejutkan, selain isu pengabaian urus tadbir, juga wujud ialah isu salah laku warga kerja juzwab yang menjurus kepada perbuatan jenayah, iaitu pecah amanah dan penyalahgunaan kuasa. Jika ini dibiarkan, tentu akibatnya akan lebih buruk. Wang kutipan fidyah didapati disimpan dalam laci pejabat tanpa riset, dan penyata atau akaun bank serta buku riset zakat harta juga tidak kelihatan di pejabat secara fizikal. Buku riset zakat harta bernombor siri duplikat dan sebahagiannya dicetak di kedai komersial tanpa kawalan. Mengapakah perkara seperti ini boleh dibiarkan berlaku sekian lama? Isu gagal mengawal kewangan sangat ketara, sehingga penyata-penyata akaun kumpulan wang zakat tidak teratur. Sejak tahun 2013 hingga 2020. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam mengawasi hal ehwal zakat yang mungkin tidak ditunduki selama ini. Adakah pihak MUIB dan Kementerian Hal Ehwal Ugama tahu atau menyedari perkara ini? Dan adakah ia turut dibawa ke dalam mesyuarat MUIB? Juga membimbangkan ialah kegagalan inisiatif keusahawanan dalam program-program pengupayaan asnaf zakat PROPAS. Hanya 244 asnaf sahaja yang berjaya mandiri setelah mengikuti program PROPAS yang diperkenalkan sejak 17 tahun. Tetapi purata hanya 15 asnaf sahaja dalam setahun, sedang jumlah sebenar asnaf fakir miskin adalah lebih dari 14,000 orang. Mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah PROPAS dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh asnaf? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan PROPAS ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah tidak bekerjasama dengan pihak-pihak lain? Mustahak diingat, kejayaan PROPAS adalah diharapkan untuk serba sedikit dapat membantu kerajaan beta mencapai matlamat utama, wawasan Brunei 2035.

0: Beta ingin menekankan bahwa pengurusan zakat bukan urusan pentadbiran biasa, tetapi ia adalah terikat sebagai amanah agama. Oleh itu, beta mahu supaya pihak Juswab mempunyai kemahiran dan kepekaran yang setanding dengan tanggungjawab yang dipikul. Maka untuk itu, sangat wajarlah belajar atau menuntut ilmu serta bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi. Beta juga mahu kemajuan teknologi dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai mekanisme kawalan bagi menutup rapat sebarang ruang ketirisan dalam pengurusan hal ehwal zakat. Beta tidak mahu untuk mendengar lagi permohonan asnaf tertangguh sekian lama atau bantuan lambat sampai, sedangkan kaedah dan kemudahan untuk mempercepatkannya sudah sedia ada. Beta mahu petunjuk prestasi utama KPI diwujudkan untuk memastikan amanah dan semua nasihat beta dilaksanakan. Pada masa yang sama, MUIB dan Kementerian Al-Ehwal Agama mesti memainkan peranan utama dalam memata-matai sebarang ketirisan yang ada. MUIB tidak boleh hanya sebagai pemerhati, tetapi mesti berada di barisan hadapan. Dalam makna, urusan tidak boleh diserahkan hanya bulat-bulat di bawah pengendalian Juswab. Beta tahu ada isu moral dan etika kerja di kalangan pegawai dan kakitangan mengendali zakat. Beta sudah mengingatkan kepada semua pihak termasuk MUIB supaya sentiasa berpegang kepada integriti dan memelihara amanah, serta jangan ada amalan yang menyeleweng wujud dalam MUIB yang boleh mengganggu progres dan keputusan yang dibuat oleh MUIB. Namun beta masih perlu bertanya, apakah peringatan ini sudah didengar atau ia didengar tetapi tidak diendahkan? Beta mahu perubahan dan hasil perubahan itu dalam kadar segera. Oleh itu, beta menitahkan supaya MUIB, Kementerian Al-Ehwal Agama dan Juswab menyusun semula strategi dengan mengambil kira perkara-perkara yang beta sentuh sebentar tadi. Gunakanlah jentera-jentera kerajaan yang sedia ada dan juga pihak swasta dalam memastikan amanah ini dilaksanakan untuk mencapai matlamat dan prestasi yang dihasratkan. Beta mahu semua pihak yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Yang mana dimaklumkan di sini, selagi perkara ini belum selesai, selagi itu beta akan tampil untuk memasyarakatkan perkara ini bila-bila masa yang sesuai. Sekian saja untuk diperhatikan.
1: Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Kementerian Hal Ehwal Ugama Jalan Dewan Majlis dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermejaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, diikuti sembah alu-aluan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pada keberangkatan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat melawat beberapa bahagian di Kementerian Hal Ehwal Ugama, antaranya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswam dan Kafe Pengupayaan Asnaf yang merupakan inisiatif latihan keusahawanan di bawah Program Keusahawanan Asnaf Propas Fasa 3 MUIM. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mirza Fakhrul Islam Alamgir berikutan dengan pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvo ke-11 UTB. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Universiti berkenaan. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menyaksikan pameran dan seterusnya menyempurnakan perasmian stesen pengecasan kenderaan elektrik EV UTB. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara.

Tibanya bulan yang dirindui, ya Auda, kita sudah pun melangkah ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal adalah satu amalan mulia untuk melahirkan rasa cinta kepada baginda sempena bulan kelahiran junjungan besar, di samping merebut ganjaran pahala serta syafaat di akhirat kelak. Kita digalakkan memperbanyakkan selawat di bulan Rabiul Awal ini kerana ia menunjukkan tanda kasih, melahirkan cinta sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengharapkan mendapat syafaat supaya urusan kita sehari dipenuhi syafaat baginda di akhirat. Setiap selawat kita lafazkan mendapatkan gandaan pahala akan sampai kepada baginda dan dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.

6.35 minit pagi. Selamat pagi, saya ucapkan kepada anda mungkin baru saja mendengarkan Harmony FM. Terima kasih kerana terus memilih Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan anda. Ya, sudah, saya akan bacakan ucapan, ada juga info cuaca dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia daripada Emma Haji Hussein. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas, selamat menyambut Maulud Rasul. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, diperpanjangkan, dimurahkan rezeki, sentiasa dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Cuaca di kampung Subud Wasa ini alhamdulillah baik-baik sahaja, daripada Emma Haji Hussein. Seterusnya daripada Cikgu Chod. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca ditutup masih dicerah dan tenang sahaja. Selamat pagi dan salam walidu rasul diucapkan kepada semua pendengar setia Harmony FM yang mengenali Cikgu Chod dan juga kepada semua sahabat keluarga yang mengenali. Dan semoga sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah juga. Semoga kita sentiasa positif, katanya semangat untuk mengharungi segala cabaran yang mendatang. Pagi ini kan ke lapangan terbang untuk menghantar anak buah. Katanya awak mustazir akan berangkat ke Norway untuk kembali bertugas. Doakan semoga selamat sampai ke sana dan dipermudahkan segala urusan. Dan kata insyaAllah lepas dari lapangan terbang terus belajar ke temburung. Wah, boleh buah durian ni insyaAllah. Salam saya daripada Cikgu Chod Iskandar Adal Baitul Ia berada di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutup. Saya akan sambung lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ada juga berkongsi info cuaca dan mutiara kata untuk pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum Lijia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga kita semua sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cuaca di kawasan Gadung masa ini Alhamdulillah baik-baik sahaja. Selamat menyambut maulud Nabi Muhammad SAW pada hari ini 12 Rabiul Awal. Dan bersama-samalah kita berselawat dan juga salam. Semoga kita semua mendapat rahmat dan syafaat. Dan ada pantun sini ya, daripada Hai. Katanya, Al-Quran jadi pedoman hidup manusia. Al-Quran sentiasa dijaga dan dibaca. Lahirnya Rasulullah membawa cahaya menerangi seluruh alam semesta. Itu dia daripada Hai. Terima kasih DJ, tetap ceria dan tetap semangat. Ucapan berikutnya lagi, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Ucapan ini katanya ditujukan buat Nur Hafiz yang tinggal di kampung Telisai. Jaga diri dan jaga kesehatan. Daripada Rizal 7383 yang berada di Lambak Kiri. Kita ada Haji Sahri dan juga isteri yang menyapa kita. Katanya keadaan cuaca pagi ini cukup baik di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Selasa kepada semua penduduk negara Darussalam. Tentunya dapatlah kita pada pagi ini menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini, insyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Ya, dan saya akan bacakan lagi ucapan dan selepas ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menasihatkan semua lapisan terutama golongan belia supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUAIB, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Juz WAB menyusun semula strategi pengurusan zakat. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Presiden Republik Rakyat Bangladesh yang baharu. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam maupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah demikian dalam titah perutusan sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Baginda memulakan titah dengan merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan dapat lagi meraikan sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahun 1448 Hijrah. Dalam titah kebawah Duli Maha Mulia, mengambil maklum tema sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negara pada tahun ini ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suluh akidah.
1: Tema ini bertepatan dengan baginda diutus sebagai pembawa rahmat kepada alam seluruhnya. Bagindalah suluh dunia dan suluh akidah. Sebelum baginda diutus, semuanya gelap gelita, berada dalam kegelapan kufur dan kesesatan serta kejahilan. Perkara ini telah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 1 tafsirnya. Inilah kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan bahawa antara misi terbesar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah membimbing manusia kepada akidah yang sahih dan seterusnya membawa mereka menuju keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
0: Baginda seterusnya bertitah dalam kemajuan teknologi dan komunikasi digital. Umat Islam kini tidak terlepas dari perhadapan dengan pelbagai cabaran memelihara akidah.
1: Kemudahan mendapat sumber maklumat melalui media sosial dan platform digital telah membuka ruang kepada penyebaran pelbagai ajaran, tafsiran dan fahaman agama. maka amat membimbangkan kita. Kerana kadang-kadang terdapat kandungan yang boleh mengelirukan, bahkan menyesatkan, sehingga berpotensi untuk menggugat akidah yang sahih, khasnya di kalangan para belia dan generasi muda. Selaku pengguna utama platform digital, oleh itu beta ingin menasihatkan semua lapisan, terutama golongan belia, supaya sentiasa berhati-hati terhadap sebarang individu atau kumpulan yang membawa naratif agama dalam pelbagai bentuk, sama ada ia dari dalam mahupun luar negara, yang memperalatkan agama untuk menyebarkan fahaman menyimpang. Di samping itu, beta juga menyeru ibu bapa, guru-guru serta seluruh institusi pendidikan supaya memainkan peranan aktif dalam membimbing dan mengukuhkan akidah generasi muda. Kerana pemeliharaan akidah bukan tanggungjawab satu pihak, tetapi tanggungjawab semua. Oleh itu, jadikanlah diri kita sentiasa berhati-hati dan tidak mudah menerima segala pendapat

0: Dari sumber digital yang tidak diketahui kesahihannya, melainkan perlu dirujuk kepada institusi agama Biro Charity.
1: Di antara contoh penyelewengan akidah titah baginda ialah bermudah-mudah mengamalkan agama seperti mengharuskan sembahyang tanpa wudu atau membenarkan sembahyang jamak dan kasar tanpa memenuhi syarat yang betul.
0: Terdapat juga golongan yang berfahaman menormalisasikan perkara-perkara yang ditegah atau yang bersanggah dengan agama. Semua ini mesti ditolak. Jangan sampai ia bertapak dalam masyarakat. Dengan mengelak pahaman-pahaman yang mengelirukan seperti ini, insyaAllah, akidah kita, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah akan terus terpelihara. Kita harap sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini akan benar-benar jadi pemangkin kepada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus memperteguh akidah dengan mematuhi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta menzahirkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibadat yang ikhlas.
1: Kebawah Duli Mahamulia bertitah akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara.
0: Kita juga menyeru supaya seluruh rakyat sentiasa waspada dan bijaksana dalam menilai setiap kandungan yang diperolehi daripada platform digital. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh atau menyebarkan ajaran tidak jelas sumbernya. Semoga dengan itu, akidah umat akan selamat dan perpaduan akan terus kukuh dan mantap. Sesungguhnya, akidah yang kukuh dan mantap adalah asas kepada keharmonian, keamanan dan kemakmuran sesebuah negara dan sekaligus menjadi benteng utama dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan negara buat selama-lamanya.
1: Kebawah Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin wa Taula Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Hal Ehwal Agama. Pada keberangkatan tersebut, Baginda bertitah menegaskan perlunya Majlis Agama Islam Brunei MUIB, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Juswab menyusun semula strategi pengurusan zakat dengan mengambil kira perkara-perkara Baginda peringatkan. Baginda juga bertitah menggesa semua pihak yang bertanggungjawab menyediakan perancangan, pelan tindakan, sasaran yang jelas dan mekanisme pemantauan yang berkesan yang dapat dilihat hasilnya dalam tempoh 4 bulan. Kebawah Duli Yang Mahamulia memulakan titah dengan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana untuk sekian kalinya dapat pula mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan para pegawai dan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dana zakat.
0: Kali ini beta sengaja mengundang ahli-ahli Majlis Agama Islam Brunei MUIB sebagai badan berkanun yang bertanggungjawab secara langsung mentadbir dan mengurus hal ehwal zakat, wakaf dan baitul mal di negara ini. Beta telah pun memperkenankan penubuhan Juswab sebagai satu jabatan penuh di bawah Kementerian Hal

mengapakah perkara sedemikian ini boleh berlaku? Adakah program-program di bawah propas dianggap tidak menarik untuk diikuti oleh ASNAP? Jika ada, mengapakah tidak diusahakan idea baharu untuk melancarkan propas ini? Jika benar, ketandusan idea, mengapakah